0: Messi menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi dia.
1: THWH Palau, Hope Radio Angel 3. Continue listening all day long at hoperadio.net.